opo sarang grong ekarium mas ope tata komo bo vimus eti kondre bung stray def stray wi nosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede wi za feti ji sranang.